0: Tana te me tu te lugu summa ke ange maligale ge ya hangila si tava ne nula litini.
1: Uha ke nga ma tana ukui nga hatta mi yuko lo pina se watcha ati vingo tu mati maligale ge neklo down mani chulo tako ati vingo tu mati tako pina se watcha inu hajang niku alun niku ngano Imai dengan yang pina sebab saya mengukui ngatu hak malah yang hak anda kata tujuh cakap kaya mikit mikit kualungan no acu guna tu mau hatta mikit tapi jari ada ni yang kat sini cerita ini kan tu hatta mikit.
0: Taman nate mereka luar tilugu tak kuna ngau kau serike nak kau keluar tete na kimi yang tu ni vini kuti kina yang nabi tito lom mata nuna vimi makewik kunut tan nak ya Isumalu tiga jawa, perlu ni aku anggulir tiga jawa. Kimi khatu yunu, taman lelakanu kau sesak, begini kan review.
1: Jika ni makitiku ni aku ni akar ni ambisun ni kati maju lawu gama. Kimi lirin dah terlalu yumi kata ibak kalirat waktu terlalu ibak kasihum Kina ya hutin itu saat itu waktu itu atau tiga nato ni nuna lew ilo ani dan na. Mani mayau hatta lalu mema sayuk himme khautik nuna limmi nuita ugayak tilikutan na isu maal na tepalo siu karu si titau kiatu apa nuna bimmi ulima teitsu minga himme khauti ugayak tumi himme khakalua suki ipi nga yuitai kung atau hatta gunda kaya matataan na isu maalung na tu Nulang siya kung nahulutaan, anak kasi maluta, anaan siya uluta, anaan uluta lo.
0: Tako nung ata natumi kuyin nati, kanuli, kimi, ata natumi kuyin namo, tuga ka halang abisi, nunalin ni?
1: Nipi hake lago tigilo ko kasi ane, likita lago tako nung ahimne hakto no, timmari unangin niya ka, nipi tusak tau lagi dia hak mata makunung himmi meni siknaton loni himmi loni anne go sutono kisiani attanak teili manak mo gunna khullu ta ko to kisi kia hunak tui o migi tui nya yang ta bo himmi khaga suak tui kisiani kamak kia ho ja bo himmi meni inyu tutui nya ge me mata hau yi mang ne kilu ta tamak ko himmi inyu to ga soli ta ga mini pai ko sugalo mata ni pai tulis yoga nan mata ni riga soal itu agam ini nombi taman na hau gigu tigi sima kutai kunan uha kai naga makang itu sume yang opsiunga kai mas pa yau jua pini hau gigu malu opsima gama pani urat sunga ipi ko sekse rat sunga himmi te o jua pini takwa himmi ni pai ko yoga nan mata ilum ni ari tu agam dan atta nak tu kata nuna bimi yang opsiuta ilum nata obo au palum miulang wa ilum nata Nikli kuti gitu ina taka hanok tu nak tu sekumpat.
0: Kau sering tati ni, magi. Kau sisa kavi kavi utama nak ingulami.
1: Nista lo aktu ngamandali halu nati tu. Hindi kasi ungol may matatay kun nga niyukad lali kulun ni. Sa ako na unilo ni, sa ako na ula yun ni. Tusalo kita kun na ito masiyuti walo ni. Sa ako na utay ko, pika halo ang ito di makuning ahimbi kyun na nga na himbi hasiung mata. Himbi agalaka hasiung umiyo wala halo na ang niyukak tawin na menu. Tamak ko a kapiyari gala sa umiyak aluak ka kisi ang iksinak to alo ninak sa ugaluak suti. Himbi halang ato ako ti ipi ko suti ahunak to po ya do itan nipi tusak to ahunak to himbi si ipi kisi alok sigi. Isu malu kata anak-anak cuta anak siang cuta him umi siang mula aku ilik cene kau lah cik saya kau itu nak aku him misen ni lagu mina seumma lagu ina aku ma nak umi ni pilih kau nak apa ingat
0: nak umi siang kau gapi berharap nak tarat digital cuma mesti anak him milik ni utah bane aku belum memagi
1: nak umi ulu hati
2: aku belum memegangat magi akpahatak Narasak tasi, ote ako kalunati turong migutatakwa, tatagiyaw yuktakunang nare.

0: خوينه سنار قد جايرني خوينه اقد تبينا على قطتيني اقد
1: اكسر
0: نقلي هي من اقعد شيخ تبيني نقل نقطتين
1: اما تين Angaruka kuru yunga miki yukuru yunga tanda tawa to katta kibisyo.
0: Atu ga yurak tengi tabo. Atu ra shunga katta meja kalwa kare. Ang namo kena. Inyo shile aga yaw jubin ni naru na nishan. Tuku shaku yaw yunga ra yuk tena. Uwangari asu tuku sang na atu pumangisang. Una taku yo yung ara. Tukatang miya. Ukaw si leo katok taka tabu na atu si kuro gara mi. Asing isu kanisang. Tuku sang na atu kumisang. Kanin tiwa lang ala. Pisi akit tau si mang matay. Manay lok to. Ang naluka kuluyunga, bigiyo kuluyunga. Ang utelong mingin na tuko sa kuyao yunga. Silo sa kunga ila. Siyo kayang manna, tuwa kayang manna. Tuka sa sugo ima, tuka tuka. Ukaron nati akatag nati. Tukapikugo ima. Uwa kalanga. Uwa kalanga ila. Mamaya na ukaron na ililaw kikikitan. Ukaron na iligay akatag.
1: Kano yung iti akatag?
0: Ilakatan na tukshaw yu wala.
1: Akso. Tusang naktuarang ni ingikatag tugo, inuktigo. Anak sa rumakwa tamang uwatin no nukaklit. Siyo yutigo o matitaw ngin na koro yakatak to tamak ko ilin na kan na kumani kumo yugulo ara ni koro yakatak to tamak ko nga apaksok to na kanuto yun na.
0: Ah, ito yung mga nila o matitaw ngin na kalatak ko. Ah, o matitaw katawarong ito yung mga matusang mga nila tako. Kanan magka tusaga yung mga tusagot yung na daong nila tako. Terus sama ni anak tuk ayah ayah tuk ini tergelar orang tak ada gaya ini kalau tergelar orang tu berapa ini pergi share orang tu ini gula ayah ayah ni ini dimana ubah ni tak serta jangan macam tiket pada kat orang mata kongyak tau kemasan itu tiket ni amak kongyak tau jangan ni amak go kailaw jakto kang nang mag-o, teko jakto ka ma, sakit ka kailaw to ka ng Joshua, kumanga piyo rakto, kailaw jakto ka rakso man, ten na umat, ito ang ko ilaw si medyo, ay si mani ito lego 1960s, ko yung ini 70. Nipitya ka laro ka nilo, inipitya ka laro ma, ayaya tässä minä tuossa on kadeeraus meidän. Tän inni tämä verran, mutta tuossa on sitten tehtävä. Se on inni tehtävä nagotta. Tuossa on sitten nagotta nagotta. Tuossa on jäänyt tuveroni. Sukkaa jäänyt tuveroni. Kymmenen atuteen tuveroni nagotta tuossa on sikkari paruglota, itseen matkalluta, se on ollut pinnäisen kalluta, omatittilöitä, pinnäivuutta, innionnäivuutta, tysannakonna. Ilisimman meitä. Tänne ujjurilautta, pinnuakangat, ujjurikattakka. Pinnuisimme kaume, omatittikuma, omanäätty innuutta, ujjurilautta.
1: Aksu. Kanukkan naglo. Ila unok tua roga roksu di. Apikoti yumayaka kisean ilo naro naksu ni. Kan arane go surua mo. Kovea surua ni kumutemon na tamakko. Umatin nakatakati go. Okausik sa kaugarak lunga, apekutik sa kaugarak lunga, naruwa ka ma... Ikiyako yuro ang nikamok kaita matumingay. Unik ka sa kaya mimik sa ano. Upin nang nikumu, upigosong nikumu ugarak, tamak ko nga. Kayo si titin na kasi, alanay ngo katak, tunugak litigo. Tamak ko nga, piyo makatakarak sa ta, tusaw mayo makatakarak sa ta. Naro naktokoro katang mailanik ko. Kuya gilak pa sa alanay ngo lak po tamak ko, umatitawin nang mata.
0: Aksa, ika inyo sila katok ila inyo kung ano yung katok tawin niya lang kasi kung ito ni ikaw man katok tawin kaya matuapak sukan na tawin na pala ako lang
1: eh ingi katagyak sa ala na iki alaro ka katakaro ako kao ila ala na ima ingi katakaro na kuwa na klo na ilo
0: eh
1: kuwa ki
0: alaro Eto, sa ima nakatumiglo sa katok at paglasyon ng lumi. Uwating ni narutin na kawat sa ima nakaturiyaro gara at ilot na kano sa katitara sa nga minyaro at ininyong nito sa kayakitin na taf.
1: Apit ko tig sa kakon na akso nga nilikan na kumagubi uvaro ni tabaw at ya kumagubi.
0: Eh, ako yan na may apat sa kon na rin yung tabaw at ya nga Ila ojuka salamme attaga Veronica illo gaso amal kutako panji tabo botitak tte ila kuyongillo kanito igam lapin ila kuyong sana kayang ni atik bayne tabo ayo yun ay tte ila kato tabo botitak tte Onak
1: kau yang nak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k

0: Oi, kuya na ming in the regular tama to minga unika kun nak toy no rawe. Kanu toy na unika unika roman na rosiloni unika sakang na rosiloni ilin na rodik sang nigloni to sa makatawa kun nak tatini mana yok te sumatito. Unika roman na rosi uvaroni isum nak to kang nak padroni tama to mamiksano uvunga okari yun nak to si 1-888-896-3135 uvaroni 9796101 mo okara yung nakto si Nipilok tao yung man na ko si Lone over ni kanutoy na unika ko man na ko si amatawak ta na tono na ko sang piwale yung riyo yung tami tatato apik ituk sa mayango nakakatakto tapi kani kani padlani nga ni okaw sa kang lalang ming ma nararang milabod si
1: Dan Artik way me pivote ye gye wok tok ta me tatta da bi ok to me pivote ye atok pote ye bi a unik ta me ada ka bu ko ki ye wo no ya de le ijo ya to me ikut le a ga lo so le a no ko ka ye so le si ti a ba yo a ye ri ma Tanda ikhtiar tu, kalau dia yang menjaga, anu rakat tengit tu, anu tisuna rakat tengit tu, tuai itu anu tisuna rakat tu, anu kata mati tisuna angin dari kata mati tisuna rakat kau di makan sini tak anu anu sini tu, mana tay mengit tu, uktu rakat tak tu anu tanda ikhtiar tu, ilu ada uktu aku. Ano ka kangit to ayok mana upang nga ang ayok ayaw ayok. Ang malitaw taat ko ha umilak doon tigikatak sa tapong ha. Taat ko ha ikikalaktiw ako rin umilak at taat ako rin. Tawa ko tigisi makatulak malitaw. Taat ko umilak doon tamatak sa ting. Saksiyon yun, tabong at ikikatak sa yun, ikpiyarding mo. Ang matayin na, pekat ikiyon sa taktaan na, kuha magkunod do, lewal dili, tayo na ilang mayong amalitaw, kamantaat sa mga ikpiyarding, sunag ko na sa ngindi, tumagtakwis sa kunding, tamagkunding nga, lewal dili, Ang mata na maan na kinulog pa at ang mani niyakay ng minagtak mo na siya ako sinimamin. Dahil kumungalo, minagtak mo ta, akiya ako di siya nga rin. O siya mi, niyakay mo yung niyakay ko nulo. Ang manitaw, tinagtak mo siya, kisip ko taas siya nga rin. Dahil na, pinasya ako sinimamin, niyakay ng maan na. Umiyak daw ako saan na at asok tamahan na ilaktok. At singitigit pala ako sa din. Kasi siyukuhangin makik sa din doon din. Maliwa ka nagtok ako na nga nilo. At ako may matat po nga din doon. Dahil man na ituloy ako sa tayo ko siyukuhang din. Ikumalig daw ako din. Umiyak daw ako sa ko rin. Dahil siya maligin sa ko ilaktok nga. Inda ko nindo umiyak to sa kita ang ata tamak ko ayo si ko siyempre di ba nagtalo lang muna upuktan kita kano nga umiyak mo umiyak mo di ka kano yak sa di tama na pila lang muna man na tayo na hindi nakten at ako ka tayo na hindi dun din umiyak to sa tamak ko di kita upuktan kayo tungan ako yung nakten Tamag ko ha. Ang malutaw, pinagawag sa itay ko ha. Pinagawag sa ating baymon upang nami. Mahal na iso na kayo ko lang mata. Dahil mga ating tuki siya ni Amayaw Luling. Pinagawag kasi patiyakan to ng malutaw. Dahil ko ha ating baymon Amayaw si Mayon. Kaya yung wakatak na sa ito, ating nga mo, ako niya yung siwa yun. amalu tahu ada kira dengan hati ni akal yang kena seti ni tapi ni ikhlas bukan kesuai ikhlas ada kita kena kesuai tak cuma orang tahu orang tahu orang tahu kalau kita jual orang orang jadi umian mana tahu yang tak main ikhlas itu ikhlas kalau kita jual orang itu mana tahu jual tak main itu ada orang tak cuma kuat ambil tak kuat anggota sukten anggota sukpeng macam itu pilih reaksi menjadi sama kelinga. Kalau untuk kita awak sudah tahu, saya mesti ikat dia kat taktun. Anggulah sukat taktun, mesti kat taktun. Kekisah ini juga hati awak menyebut tahu. Anak tahu itu, waktu awak itu, kalau untuk juga hati awak kat taktun, sama kelengan anggulah sukat taktun. Ambil takwa, ini orang asyik tu. Tak tama ni kalau cuma ni nak tu adik tu kerja ni nak tahu ramai. Ambil yang kat tengah mesti kan. Ini tama ni nak tahu kuk tak kan. Tanya tahu ini nak tahu macam. Kena kuda yang tarung mencari nampak macam tak senggan itu tak penting. Kalau akik tahu yang mengacuh ya akik tahu yang ini tak sini. Ia macam ni lah si mereka tak sini. Tak kalau kuda tak mencari yang nak tahu ni kita nak kuda tarung itu dah tak si mereka tu kalau. Tapi tarung taikko umiak tarawin tinggi napautak tarawin tisi siung wangin makisuri tabunga adik bayi aksimakat tawin batu taikko adik yung maksimalak melu tinggi tokal aksimalan taksini maandam tisi wangin tawin na awyaw yung makuwangit tarawin yung taimait tarawin yung ekuk dia kata aku dulu, amal silanga, isyuranga nak jual aku dulu, isu tak cukup kau dong tak kau macam mana, amal silanga nak kata aku dulu, setiap orang bila bila pakai aku dulu, kalau aku, mana ane kata kita kalau semua mana tu cukup naik setiap makan lukama tak kira ni tak luk tekan unik tak punya tak kau ni apa benda ni ane seperti itu tak kuat ada mengenok kau nang itu sama kau ni ane kau melihat itu aku kita nak kerja utai mereka tak tu. Ini tertakdir juga menakar demi temukan yang perlu kalau semua itu atau orang mending atau aksi nak tu, tapi nanti ada juga ikhlas yang mesti juga. Aksi yang kau yang demi lebih dia pun nak siapa bagaimana. Tak kau nak jadi kaum kita tarung ya kita kau kata ni tak tak kau nak jadi apa kata ni juga kau tinggal faham tapi kan aku ni sibuk ini kau nungguin tak bau dia juga ada waktu itu ama orang itu tak pernah ketinggalan mereka kau rumah. Amal tahu kan betul betul mel, kalau sekarang mel kita tak tahu mel, pernah tahu mel, ekalung mel sama kau fikir dia yang aku fikir, nanti nak nanti ni, kuvata halukka haluksu edu. Manna tuvetiäinen riitti, niin kohta haluksun, että ei tuli katsomaan luoksen. Tuvan haluksen mä katsotaan makkoksuojelman. Kisun pyydettiin mga tusakattelevan, että kun maailma täytyy makamakilla kenti. Tämä jää edukkoista kylävuutta. Täytyy aika puhutaan, että okaisuudessa tahtaa nimenen tämän. Ei ole kannattanut, mutta ei ole kannattanut. Nidia lauhustu, ikperdu, ilhoane. Kolennamei, kalkkutailu, ilhoa silakalua. Kolennamei, kailua kalkkutua.

0: tamakua tiak pelelangan lagi pinis suara tiga pelanggan rebut. Tusuk suara tapa umalak semua lo. Taman nak namanya sisi macam nak sel dua rupa tamak kuninga alangu di senang wadi. Ini cina mekar sekian relak tetapi asli kahang ni lo. Ileri gelangat sudut depan ni agak mulu. Ibu kalau nak utuh tu kita lalu, kerjau lalu nemik, memain, amingin nih, nubat sahaja lalu nemik, ammalu nubat sahaja sedikit sahaja mula Allah tiga ramai nasi kita mana, pinjai suara tiga tarik tiga tap, banyak kiu mula ngarumu, pengenalan kami ketiga tan, nasi tusuk sahaja tiga lang mula, adunau. Nak sewa itu orang tu, ulu hati tim juga nak sisi mana sewa itu orang tu. Taman itu tengah nak komedian yang api berhenti dengan nama tu tim.
1: Ah, ya sugok. Api sewa tim isu masih yang kelam yang ramahan di sanangguan ni, makibikun ni, pisi malun ni. Uti siwa akar utama ngohat si mayo.
0: Taman na utak ti pelle da wakta bu kar si hatta lok si mamma te malu tu kar si ni kalok su ni kisi ni tikin titik sa wakta bu taman na at ingit ni ilni chinong milo kar si kega sa wakta su ta te melang ga sa wakta tu taman na ilni chigarak tu kisi ni aruk na hatta mata tapu na tu wak utu tigil lewa alang wakta sinong mit printmaking utuh tu gitu, nuna boleh dikisah gaya halangnya tu. Tempat kolej ni mesti ibu galak ni milih cikun nato. Ami soalot dalam ni macam tu. Kisah ni ukiu utuh tu. Tempat ko ibu gay pukut tau gaya kasur mata. Macam tu langat tu aku ibu galak tu langat tu aku tik teman na. Pag masimaga sa takat tigwa at ihingit ni inilatari kumat suka tamak ko ni nga. Pinasuwa ko te kakta to kung siwune hakumang niya. So to tamak ko piusi o hata si Marotet State Chumane ulok to. Utak tiga sa oksugutaman na at ihingit yung ilinetsi ni nung ni karusike kumat suka. Katata na kutu tigil lugal lahat taman na. Piusiri rumah terhadap pinjau aku tiga sewaktu tentang bandar.
1: Nah, hai, nak kau mian makelu anti uha aku dah lock tukun nasi mungkin ulu mi. Ulu suci alang aborit, ammalo. Nak kau mian makelu.
0: Nah, nak kau mian makelu Daniel, ammalo tu temi nak kau mian sih kumpul besut cakap nama. Nak kau mik.
1: Ilan yung itok ni pilio tigaw na ik? Aha, ilan yung itok tanaw na nipaito ik utiga atok kaya ilok toko tagamat nipaito ilok toko tagamay ilan yung itok. Aha, mana pivalero li kayo me. Kayang sol juami omi tu sa seribogut numa apodiak jumik. Ato na le to awi people le kon seribodi.
2: Ah ina kumik numa sino pa apodiak juk. People le yo hallo ata. Biol le yo hallo an karok ta people le oda ga yak seribunga. Si cha pa lo yo manna. Allah chune no yo kala galo am chune. Ano ga hangi to. Ano sa kalang ngayok, sa koyong ngayok. Ikuli ato yung napil tayong ngalok. Ano sa iyo ito suta. Lipasan nung ikalapi. Kanya lang ito wala si Chapik. Ikuli ato yung nakatataw ni Marok. So yung mayroon ato yung natali. Ako ni Kalak, ako ni Alo. Ano pa kaya ito yung alo kami. Ikuli ato yung nakataman. Maka... Tetapi sebulan cukup yok, maka cuma ni semua lengwa cuma yok. Tapi mungkin ayo bosi lembut. Tapi kalau sana juga lah, sana jual tu nyata mungkin. Tukar sebab cuti lo, ilu sahaja jual ni sana cuti. Tapi mungkin ayo tu nyata. Tapi nak.

0: Kanu kena luka kau cila kuah.
1: Kena luka kau cila luar hulak. Tetapi nak kangen surutak pangpau tu. Muna tamia hulak tu. Mati tu saya zaman ni kena luka ni. Ilan nak kuli hulak pasir. Mati tu dah mihuk tuh mat. Umi amu tina lu ikahir lu bila dah hulak tu.
0: Kanak le. Ni wek tau te maksud di.
1: Tei kemak tali orang ata uyuliok tau ya orang ata. Kami senang mu lu tikir aja mu lu. Mak tak siap tu telok tu lehu kianok kalau nama ngahau i mengin nama ila. Ibu itu liok tau lu tikir senang mu. Aulak ti tau hulok tu gali. Kanuk yapin nang mata kini lu gay. Umayok kalak mata lu bagi ak. Piti tau yunila kini mata. Aku ini loh kita jamnya tak kalau tiga negara loh kita mahu jauh kira ni. Pula oleh lekam mana ilo lah tak kalau ngitto. Pukul loh kan ilo waktu kira ni kangen senang mud. Pukul ni niubek sudah ubek dini ubang ali ubek dini niubek sudah pukul loh kangen senang pita loh kita mahu jauh. Tiada abang loh kau punya ni. Kok boleh minta kan ni? Ok kalau tak kalau mat, amalu ikhmalu ok sengin ni. Saya kan ngaji satu hari pula lah kalau mata. Awal ini saya nak tahu lah kalau nak buat pergi yang tu nak dilihat. Pita lah kalau maju.
0: Huna tiga orang dua huna kau luang itu lu.
1: Huna kan kita melalui tiga orang menurun nafta. Agar nak tanti nuta macam tama kuai glow ya hibul lidah tu nak pelau kemaju, nuna kau takkan itu, nuna kan glow ni tak lirali nama ya tinju nak pelau tu.
0: Nuna nuna kau view itu kau lau pa, ino kau tu kau.
1: Ino kan kita ni lau tu tak kau lah, bukan hari ni lau tu kak tak bangau lah, mata umiak dia kuda kuah. Amau ya kalau kita lo kekiah, ikhlas dan lak kita galah hati. Teko Daniel lo, mak tam, makusi aku, tak ko kini kahana jim tahamang ngaji kita kah ni, ikhlas dan lak galah hemagalu amata, ikhlas dan lak aning ilah amata. Tapi mak tak boleh tika dalam ikhlas dan lak galah nak hati. Tapi ni umi aja dah, kengat senang mur. Kau kata kalau kita pergi ke kau ketemu Allah, nanti kau kira kau hikau kau mengulat dulu. Jadi kan itu biar ni lah kau mahu beli.
0: Umiada
1: itu biar tabung abung mahu ngasami kano ser, puyah tu ngasami kano ser, tambah ngah, tambah tu melayang ngasat tem, mahu angat tabung iklu kau bimbing ke lah kau mahu jalan ngah itu biar, kami tu lah tu beli. Puyo kalau kau, tapi kau mahu melayar tena, bukian saku, kain mulut dulu, kengek senang mesti kima, tuga, puak sejauh belum ni, tak bunga kali tak suki tapi kau melayar unyah gelak, mana kau tak tung bilak semua mata, tapi kini atau yang bukian kau kena hati, tiga orang mud, nugiya kalilah mud, tiga orang, nunagi yang halang mud. Jadi kau nak nunggu yang lelak, mungkinlah matak banget. Nutunin tienna, akit tau yang lelak atau lakukan lebih pimbangan. Huna mesti jutaan nama awalnya lebih kita. Jadi kau tak banget. Awal lama tak aku yang mami hutuli lama tak tak bunga nunda hak kita waktu. Umur yang hak tu mun, kena luka hak tu mun, ekalu hak tu mun, ekalu siapa nak kita waktu. Kamu nunti tau lelak menjuga lagi. Jangan lelak tau ya lelak majulah ni, kira ni ikut maklum akalung itu ni. Huna kang ni mesti jalan mat, mibya kang mina ni lu, huna kalau ni mat, jadi mibya kang itu lu, kita kahaya pelak mungkin kita kangen senang meski diukut Julai milu, Jun milu, nangnya anak cemerlang lu, kita kani esit terlalu tak kangen senang mat, ada tapi biar lu. Ayo kita lihat kata utak paksutin, kaya lek utak paksuta. Kita ukur kalau melalui proses pembelajaran, kami juga mesti berkhidmat melalui. hona kang ngimia mat tahela na den hikwek na hagu rakhni ki hen hikitu ku tita kane action action pala khami aliya a tautungi uwanga makaya makaya lu tita kadane hitta hudu taikanga kane sunam kidu mi do hitta pak suta pivala khami yu tu wayala amma ilin ya ki ki hen agla khala kangex sinang mutin mi ho khayi tung upeng nga ku ak jak pak sibi kangex sinang mo khaya yak ku taman na awle ni ta thulo mo ta nga thulo mo jung ne khaya bak sibu thulo mo ngilo na ne nag jak khel lege holo tu kangex sinang
0: mitta we khaw ngilo
1: e mitta we ta khang ngilo mo ta he ki hian ni ku ra nga ta ta re lo hi ku ra nga taman na lo imer sitanga ting mi horak tel holak tu galwa mi bekhang na hak tu lo khme yu ki hen ne khimu khagalu mi akhta khano galu mi ki hen ne khim mi ti gulu pe galu mi akhta pit tel lo khme yu o ben aku ne glat tau tu ngi te makhawli yu no ga ilin ya si ya ya khiblu ta inu le fe khata ko khni ari yak lo Then elected now. How long the allotment? Town of Puck the Wingwood. Tugbunipay coming, access to the Ixi Marsum, Kangasin and Moliano, Aliarlo, Kimminik, Pingahoni, Hilaxon, to where Yarojo Yogata, to where Yaku Kulama Island, Tatamana, Kalu Dahimu Kirsunit Tau, at the Yaksuta, Uberwood Taunga. Angi yuti mani kangi liyayi ngut aliyaklu nunalishunu unna kuhikopta kodra yukapta kangi akalu tani liyang nilawa kaunnaklu taakua pinga huulang mata kaunnak miyandaki iki haksu daniku nutakalang mat miyandaki iki kaiti ulang mat kangi aksinyaam nuk aliyaklu kimmini pinga huni kimmini uhiblu no kamutin ni uhiblu no kaya yato suta aigi akala anu ali yaklo uku ako dagapta nigilak tutungmat hekopta kuto yuta unu aku nanimi ak hekopta tiyame matam na hiku kemi ni pinga hunu daiku nunga kamutin ni uhiblu ku kangilyay unalilak hunu ali yaklo tupilak suta kunga nunamuala suta Ali yang lain hot jamian, lain hot jamian ama, kengu megah tali ama, tak bundang iu, ang mana kau yang dengan takkanunga, ang mana kau yang setuju mat, taham na, ang iu nuan niuk kah menyuju mat, taman na, terusnya nuna tahanga imakak suni, kimuk sasun takkanunga, ali yang lo, ubaruk ama kau nak. Yang nilawa kangya ka tap ko ang ulo ta tak silir dahil matigo tano nga imang mulang nilukot ta tulaw mo yun kung awlan hila mo lakalu hila mo lang mat awla ka tatawo nga tay ko nga ugla na mo tak sitya niya siligo aliyak lo ikal mo nunalin na mo ikaw mo amugap tiyo kaya ya aliyak kimo kaso ni pinga hore ka kimo tiyo blun ano blun ni nuna mo leang mat nuna higam nuk takanunga ugla ng tang maso nuk tupek suta pikiyo talo ka dulita ko kaw na lo kangya ka lo yung nila ka lo pikiyo talo suto numata takanunik kanani nokak tu hangan ni ugla na dakanan ni hinik tala khota awli taman na tahamunga ani balle ma tan tu ba yak tu tuma awla me ami gamnu hilamung ne ga nokak tu tsara ek paktak ta mata ek paktak saib lu ek paktak mat ayamnu kikin ne nu tikira ya wo Ublu ni makong ni tau tungi kutikin ni jen nilak sotik. Tau nunga awla yimi awla kodja lak sotik. Awla khayalu hiko kawima yuk yuga mi tau tungi. tahun ngau la ko da me la no sutigli tike kata me la la khimu yu ak ko te me holo te khimu ni tike la hone tu la amma khalu dakta no waxtun khimu xerlunni khimmi mi wing min khimmi lu ta ta ne hit waxtun ni amma khimu xerti na ta khna khimmi lu ta ni tite qamani u him ma ta khni bimya la khim u yene bimya holo tu ko tike ya ayu chemela
0: kana ko hona ne qabluna qawla ko ite gwani
1: ilin ya si ti lu ta ne lo o ma yu le ri amma ikum le ri khang ni lu ta la ta qabluna mi ila hinu le kum le ri pa ha shi mi pile ve ma le khuni inu li la ma pile le khata la mu yu la ta gwani tike ya قبل ناقل ريل ناسي بينهم أما إكما لغي تين لوم يخسر ناو نولي أغي قبل نان كل يوم يتو
0: أي خسر توي يخلق لتان خانة تكتو
1: أي خسر توي لتكي غايا فيا نتا مطاق مما إلا تاك نبا لغتو أدا دبابي أغلوكو أتا تكو نبا تكو لغتو تاك نتوك سابي هيبول amatana tuk si bana igli wi yata ka nappak taw nappak mati ka la nappak taw yu ya ko wi sia ko la le chama am yu ma
0: ho ke ona nungun neak tu ye nak lu ne inu kai na wi me ho
1: ila nungun neak tu ye na pak ka lo am te ma tikira ya na ma gi yung ne su nu bu lo am te ma خوبی ما لواخ مغلابتا حالا لواخ مغلابتا کنکشنم ولی خویم ما پاکریلو تمامی هلاخ مغلابتا اینی تیم او میخواستیم اونو نکنی ایو خنگیم تیم تین نپویم یه ناتو کو
0: خوبی نمیخواد تگون
1: هنگی میاد ما خیلی بیشتر تیم علما کیه نی مانه نیوبر بپاکی تو تیم لولن مات Aguna khuya naung ni chemiak telatok. Niwi ke khoyung ni lang mata kuap kin ni niwi khuya ni inwi. Akit tu chemiak tu kino ya han ayong na palle yung mat. Tay suma ni li ayong na luang ina khoya lak tu ga lak. Tay suma ni ayol loy me lak tu. Napali halang mat. Naka taak naki himit. Nakitatya hulak mata uwa uliki hiyani hana yuti gud kawa maku ni nakaituk suta ikwa nakaituk hulak ta hana yut kaya kurita ni sawa jwane oko nakaituk hulak ta tiyat na pita lao khimagapta li kawa maku ni nakitamiyata yulakapta tiyat na pita lao khimagud uwa gud hana yut li tiyat na pita lao mata ilin nyawit amada na pame ikwala tutula ungmat teka mekhwing ulamat hiul lila bila ya kala ta ki uta ya ya kala kama ki uta ya ta ya tilunga ikwala tutula khmanna nungut twaxlun unika to khame yugala kigli chelweni wiguwa phala kamaina
0: Okay, nungum malak mana nak mat nawi ti?
1: Eh, kalau siapa ni malak semua, ini nak hut siapa ni lebih lak tu hut type semua ni tiga nak pula hak ni lebu singi huayong nama dah tu, amma lain nak hangya annya sudu tung mat leng mat ukiak cak dua kut hikut dua seluit tangyo agjala kalau lak semua tu ayah kalau Anga juga lo, ukir ko agi lah kamu yau king mihut ayong nama Allah hulang nama biakang ni makhun ayong Allah hulang mata ukir kaya juga ukir ni patun yang mana siapa tu ayah kerja lo agi lah kamu mati gud tak si minga tu gayang dengan ganang mik ada kang mat umai jauh kalau no hana kalau no makia agi lah kamu kerja Aigalo, Dugalo, Umiak Namut, Tredifani, Kilehine Umiak, Umiak Talao Khimagama, Ukiya Kakut, Hikut, Tatilu, Kangyak Suya, Agyalao Khimagama, Kaya Rekut, action semmeh to man limim be kalam khawenak tul amma qalul dakta no qartun qimuk sharlunni qimmimiguing min qimmiluk ta to new hit to axunni amma qimuk sharlunni to axna qimmiluk ta ni titiq qamani uhim ma to axunni bimyalaw khim yurdena bimyahulaw to gutikar ya ayut semmelaw Kablu nang kuliung itu.
0: Ayok tu ayok lagi tanah kanga tikit tu.
1: Ayok tu lagi kita ayah pihak nata mata bunga ikut ada nak balau tu. Ada beberapa loko atau cikut nak patik kolok tu tadi nanti siapa yang hebul. Amat anak tu si mana ikut dia tak nak patik nak pak mati kita ayah nak pak tahu. Ya, kau ini aku dalam cemam juga mah.
0: Hukau nak nungun niat tu ya nak sini inu kain nawa ya mahuk.
1: Ila nungun niat tu ya nak pekalu amat. Dah mah tukar ya nama gium nak sebunu bulu amat. Dah mah kok bimau lawalok mukalap ta halalok mukap ta. Kangek sini mula aku jom mah pak rilu. Tamani halok mukat inu dah mah. Umur jauh kerja mengon, nak ni ayo kanangi mati mati nak napa ujian nak toko.
0: Kau bayar nama tu tak guan?
1: Hongi mian tu makai biar isut cemian lama kiri ni mana? Ni ubah baki tu cemian lewe leng mat. Tak guan aku bayar nong ni cemian telat tak. Ni ubah kau yang ni leng mat aku apa? Ni ubah bayar ni ini aku tu cemian. Kino ya han ayong na kalle yung mat tayo sumo nili ayong na loong ina kawyalak tuga lak tayo sumo na ayong loy malak to napali halang mat nakita ako si tak nakihimik nakita siya hulak mata uwa uli kihya ni hanayuti ko kawamak ko ni nakaitok suta ikwa Nakai tu hulau tahana yut kaya korit jani cewek jani aku nakai tu hulau tak tiad nak pita lau kemagap tadi kau makan ini nak tanya tu hulau tak tiad nak pita lau kemagap tu ubah tu tahana yut dia nak pita lau mata ini nyawit amada nak pame ikut la tu hulau umat tega nak kawing hulau mat hibul lila pita ayah kalau tak Kau dah yak yak kalau kamu kau dah yak tu yak seperti juga ikhwan itu dulu kemana? Nungut dah tuh.
2: Ayau naya
3: ya. Ya, penik bisa betik boleh miman. Tapi kau itu ilangin kau yang namanya pabul. Tapi nanti saksi ayu lu alaman. Kau senang mewah tolak semayok. Tapi bisa galak. Ilau nungut cang naya pusi. Penik bisa betik otak boleh alaman. Kau yang namanya pabul tap kau itu saik seko kau itu. Tama ni katik kau ibu silawanga. Robert's Cup Vito, aku tahu tu saya, mama situ saya, eksekun.